0: Icho kwadika vatereri tamboterera manzidzi. Regai ndidzoke zvekare ndimboenda kutora chirongwa chatinoti chomushandi nebasa. Chinova chirongwa chine chekuita nekudzidzisa kuti munhu unofanirwa kunge uchiitawo mabasa akasiyana siyana. Unofanirwa kunge une chaunobatawo zvinobatsira muraramo yako.
1: Mushandi nebasa.
0: Mangwanani akanaka kwa muri mose vatereri weno nepfenyuro radio Musambiki kusangana kwatiri kuita chirongwa chino chatinoti mushandi nebasa chamuri kupirwa ndilisa muchingoma. Iko zvino vatereri nguva yekuti tinge tichimbozwa kambo kari kuya mhepo kaKing Leo kanova kambo kanotaura pamusoro pemushandi.

0: nasi watereri pane watakoka pano anowa murimi ino achanga chitipa zita rake rakakwana.
1: Mangwanani watereri we Radio Mosambiki, zita rangu ndinonzi Jonas Domingos Tomás.
0: Wa Jonas, ma munoita nezvei?
1: Inini ndiri murimi ndinori bainoita basa rekurima.
0: Makatanga rini kuita zvekurima izvi?
1: Ndakatanga kuita nezvangu gore re2020.
0: Saka mungakwanisawo here kutipa kanhorondo kana kuti brave story yao basa renyu rezvekurima, kuti makatangira pakati uye rakanga richifamba sei kusvika nhasi?
1: Chokwadi, basa iri ndakatanga mugore re2020 ndichirima, asi kumashure uku ndakanga ndakabva pekushanda mbeimwe kampani, asi ndakazoona kuti zviri nani kuti ndizvibatire pachezvangu. Nokuti baba wangu akanga ari murimi kubva akatanga kurima akadzidza kurima kuZimbabwe ndokubva uya muno Mozambiki. Kubva tese takatanga kudzidziswa nenhau yekurima. Saka ndakadzidza kubva grade 1 kusvikira kupedzisira decimal seconda class nebasa irori rekurima. Saka pandakatanga kushanda mukampani ndakazoona kuti ndanga ndisikadi kuti ndisiyane nekurima. Ndobva kontrato padzakazopera ndakazodzokera kuita zvangu zvekurima. Saka kubva gore re2020 kusvika nanhasi tinorarama ndichiita zvekurima izvi.
0: Saka munorima zvirimwa zvipi zvamunonyanya kurima?
1: Ndinorima madomasi, kabichi, kovi, sebola, feijão verde, zvimwe zvacho zvakatowanda.
0: Saka tumboti tisati tapinda mune zvakawanda kunyanya mune zvekurima izvi, tada kumbozivawo kuti kubva pamakatanga kuita zvekurima kusvika nhasi, pane here zvamunotaura kuti muupenyu hwangu zvakatoshanduka kuburikidza nebasa randiri kuita rezvekurima iri? Nekuti mambotaura kuti makanga muchimboshanda kune imwe nzvimbo yezvimabasa kusvika mazobuda mukaona kuti regai ndiite nezvekurima. Shure kuti pamakasvika pakufunga kuti regai ndisiye izvi nditange zvekurima, nekuti manga maona kuti zvekurima zvinogona kunge zvichikubhadharai. Saka munokwanisawo kuti tsanangurirawo here zvishoma zvamunokwanisa kuti sota chakati chakati ndakakwanisa kuzviita kuburikidza nebasa rekurima?
1: Chokwadi, kurima chinhu chakanaka kwazvo. Ndotaura kuti kubva pandakatanga kurima 2020 kana nhasi zvizhinji zvandaronga. Ndakwanisa kudzidza ndiri tekinico professional higiene segurança no trabalho. Ndokwanisa zvekare kudzidza kuita imwe kurso yeavicultura. Saka kumashure kunanga ndisikakwanisi kuzviita, asi kuburikidza nekurima ikoku ndabatsirika zvikuru zvizhinji. Ndiri kudzidzisawo vana vangu vari kuenda kuchikoro ndichibhadhara mari yepamwedzi kuti mwana akwanisewo kufunda.
0: Zvese izvi inova mari iri kubva mune zvekurima?
1: Mari kubva munyaya dzekurima idzi.
0: Saka imi muri kuti makadzidza chikoro chekuti munge muri nyanzvi inoita nezvekupfuya huku?
1: Ndizvo.
0: Saka munotokwanisa kuti tsanangurira kuti huku dzinofuyiwa sei? Nekuti ndinoimba kuti kuva munhu anomufuyi nemurimi zvakangofanana, anofuya nekurima zvese zvinongoiswa mukurima.
1: Zvakafanana zvese zvinoiswa mukurima. Chinhu chandakafarira ndechekuti nyaya yekurima kana tichiita nhau yekuchengetedza zvirimwa. Pachirongo tinoti vida vegetal and kuhuku vida animal. Saka mukuriro wazvo hazvina kusiyana, zvakandofanana. Asi ini ndakazoona kuti ndoda kuti ndiite makombinasao yeagricultura nepekuwari. Ndopa ndakazoti regai ndimhanye kuchikoro ndidzidze nenyaya yezvekupfuya. Ndakaita kurusu inoonerana kazhinji nenyaya yezvekupfuya zvehuku.
0: Saka dzinofanirwa kufuyiwa sehuku?
1: Chekutanga tinoita chiya chatinonzi maviario, nai kugadzira maviario yakanaka, maviario yari panzvimbo yakafanira, uye futi totanga kuita kugadzirira muaviario macho. Kana wapedza utenga mapintu huku dzacho oisa, utanga kudzichengeta kubva wamwe wanoita 30 dias asi isusu zvatakadzidza takadzidza kuti huku dzinofanira kutengeswa kunze kwe 45 dias dzinenge dzakanaka endi futi dzano dzine utano wakanakisisa
0: chokwadi watereri tukuenderera pamberi nechirongwa chino chatinoti mushandi nebasa chinova chirongwa chinokurudzira vanhu kuti vange vachiita mabasa emaoko tine murimi ari muno ari kutitsanangurira mune zvakatarisana nezvekurima kurima kunosanganisira nekufuya zvakangosanganiswa muchinhu chimwe chete chinonzi kurima saka vari kutitsanangurira kuti ukada kufuya huku dzinofuyiwa sei vachititsanangurira zvekare kuti mbasa rao rezwe kurima wachatitsanangurira kuti zvirimwa zvipi kana kuti pazvirimwa zvavatitsanangurira ngezvipi zvinofanirwa kuizwa mukusimwa kwazvo kusvika zvichikura kuti ukwanise kuona goho rakanaka tomboti mungambotitsanangurira madomasi kana kuti masebola mumbotitsanangurira kuti zvinosimwa sei uye zvinofanirwa kuitwa sei kuti zvinge zvichikura zvakanaka
1: chekutanga tinofanira kuva nembeu dzakanaka mbeu dzekuti kana vadzisima adzikonzi adzinyanye kupinza problem ndotaura pane mbeu dzakanaka dzinonzi mbeu dzesingenta imbeu kazhinji dzandinonyanya kusima kubva kumapimento madomasi sebola ndokazhinji mbeu dzandinonyanya kushandisa saka imbeu kuti dzinobereka zvakanyanya asi ukadzichengeta uchidzipa zvadzinokumbira zvinopasa goho rakanaka
0: zvakaita sezvipi zvadzinoda kuitira kuti zvichida pane vari kuzwa kunze ukuonekwa uchida kuziva kuti ukada kusima madomasi tomboti uda kusima madomasi ngezvipi zvinonyatsoda madomasi kuti domasi rikure zvakanaka uchikwanisa kuva negoho rakanaka
1: chekutanga panyaya yekurima kurima madomasi madomasi chekutanga unofanira kuva nembeu yakanaka zvekare uzive mishonga ndeipi mishonga inofanira endi kechitu unofanira kuziva makaindi yemadhubhu kuti ndeyapi madhubhu anonyanya kufa kunaka kumadomasi toziva kuti kune problem dzakawanda kazhinji dzinonyanya kudonhesa varimi kazhinji pane hosha inokonzerwa nezvimwe zvirombo zvinonzi
0: asi musati maenderera kumberi vasina dhubhu manyowa haaiti here kushandisa
1: zvekare manyowa anoita kazhinji kacho manyowa ehuku anoita asi zvinofanira kuva kunge murimi achitanga agadzira mbeu isati yakura kana pasina manyowa kazhinji tinoda kumhanya kuva dhubhu nekuti ndo ine inokaseka asi manyowa chakanakira manyowa aunyanyi kuisa kazhinji manyowa unokwanisa kuisa kairi basi asi madimasi uchikwanisa kudi kutengesa asi tikati adhubhu unokwanisa kuisa kawi katatu kana karongo muna kuti zvinhu zvikwanise kudi kubuda nemwazvo
0: Okay, vateereri takunonera kusvika kumagumo kwechirongwa chedu toda kuti timbozwa kubva kwamuri muri munhu anoti muri kuti makadzidza kuenda kuchikoro baba wenyu waishandisa mari kubva mukurima
1: yes.
0: Majove kana kuti majaya mazuvano ngekuti kana adzidza akanzwa kuti mabasa ekushanda nemaoko anobva ashora kuona kunge zvinana basa ndine degree ndakadzidza ndakaita fakultati kuti ndizonzi ndakuita zvekumunda kufuya huku kufuya mombe zvinondinyadzisa mashoko api amunokwanisawo kupa sekurudziro kumajaya
1: inini ndinokurudzira kumajaya yese kuti ngatisagare kugarira kuti toziva kuti vanhu vazhinji tiri kudzidza endi takawanda endi hurumende haikwanisi kutipinza tese mabasa nokuti vanhu vakawanda zvichaizvo nyaya ndinoudza kumajaya kuti ngatitsvagei zvekuita kana vaona bhizinesi iri kutengesa kana riri zvekutengesa chii kana riri rekurima chero asi uchinge uchizvishandira nemaoko kuti uwane goho rakanaka nekuti nguva yatiri ino haisi nguva yemunhu kugara usina chaunoita nokuti kana uchida kukumbira mari kubhengi kuti ikubatsire pazvaunoronga rinotsvaga kuziva kuti unoita nezvei saka chekutanga munhu paari sejaha uchiziva kuti ndapedza kudzidza una chaunoita tsvaga rimwe basa raungaita zvimwe zvinoita kuti unokwanisa kuita kurso yeretricidad for example usingakwanisi kuona basa asi oita chatinonzi merceria au negocio. Unokwanisa kuona goho rakanaka usingazotsvagizve basa rinoenderana nezvemagetsi. Mm-hmm. Asi uchinzi wakadzidza basa remagetsi achaunorarama nacho ndiche kutengesa business. Saka noti majaha ngatitsvagei zvekuita ngatiitei empreendedorism ndo chinhu kuti mangwana chinotibatsira uye futi kana zvafamba zvakanaka hauzodzokere zvekutsvaga nezvebasa nokuti zvinopa goho rakanaka endi zvinobatsira.
0: Mm-hmm. Saka toti gore rino ngezvipi zvirimwa zvamarima?
1: Gore rino ndine ndarima chibage 2 hectares. Mm-hmm. 2 hectares kuzouya ndine meyo hectare yekovhi, ndine meyo hectare yepimenta and ndine meyo hectare yemadomasi. Saka iko zvino ndamwaya mbeu yekabichi yemeyo hectare and ndine mbeu yemapimenta ye1 hectare.
0: Saka zvino izvi zvamataura izvi munotarisira kuzvikoha mwedzi upi?
1: Kabichi ndinorikoha muna na July. Mm-hmm. And pimenta ndinokoha muna na June. Mm-hmm. Saka kovhi ndototengesa iko zvino, kovhi imwe pimenta ndototengesa, mati madomasi ndinotanga kutengesa mu June.
0: Mm-hmm. Alright, mashoko enyu ekupedzisera uye mobva masiya namba dzenyu dzefoni kuitira kuti pamwe pano vamwe vanenge vachida kuti wambosvika mudhuze nemi, vamwe vanenge vachidawo kudzidza kubva kwamuri, vamwe vada kutotenga kutaura kovhi iyoyo kana kuti makabada muri kutaura handiti. Zvichida ndingapa mubvunzo kuti munokwanisa kutengesa mu huwandu wakadii kana kuti kwantidhadhi yakadii yamunokwanisa kutengesa, nekuti zvinogona pane vamwe vanogona kuzouya vari kutoda huwandu hwakawanda hwezvamuinazvo.
1: Kazhinji zvinoenderana, pane vamwe vanotenga kuti vadye, pane vamwe vanotenga kuti vaendewo kutengesa. Tikataura nyaya yekabichi, zvinoenderana, dzimwe dzenguva ndinorima kabichi rinokwana 20 mil, kabesa 10 mil, 11 mil, 8 mil. Zvinoenderana netime uye futi nemari yacho. Saka indinotengesa kazhinji ndinonyanya kurima kuti ndinorima makwantidhadhi yakati wandei kuti ndikwanise kutengesa. Ndinotengesa muno mutaundi reshimoyo uye futi amwe ndinotumira kubheira. Mm-hmm. Saka kana munhu achida zvakavanda ndotengesa. Mm-hmm. Tinotengesa kuti wakwanisewo kudi, wanohoda kuti wakwanisewo kutengesera vamwe, nekuti kazhinji ini ndiri murimi saka handikwanisi kuti ndoita zvese ndiri ndega. Asi tinodanawo makompradori achiuya ikoko kumunda vachitenga, vamwe vanotenga kuti vadye, vamwe vanotenga kuti vaendewo kutengesa. Saka tinotengesa muyero wakawanda.
0: Mm-hmm. Saka bosiye namba dzefoni?
1: Namba dzangu dzefoni ndidzo idzi pa line yemoftel 087 06 19 601, kuzouya yevodacom 84 01 47 609. Inini ndiri ndinogara muno muguta reshimoyo, asi mabasa aya kazhinji ndinoaitira ku district revanduzi post administrative yematsinyu pa dongo poligono.
0: Mazvita mobva maoneka vateereri?
1: Ndoti vateereri mose maita basa nekutiteerera kwamaita pachirongwa. Ndinoti sarai zvakanaka pamberi nebasa. Ndingatishingei vazhinji, ndoziva kuti varimi vazhinji variko muno muprovinsi yamedu yemanika. Vazhinji zhinji tinorarama nekurima, pasina kurima hapana upenyu. Saka ndoti varimi vose pamberi nobasa, pamberi nebasa, ngatishandei kuti tive negoho rakanaka. Toziva kuti tave muchikamu chechitu chekurima. Saka ndinoti varimi vose vese maproductori maagricultori, toti ngatishingei mukurima. Vese vedistrict revanduzi post administrative matsinyo, tinoti ngatirimei, ngatibambei nekurima kuti tive negoho rakanaka.
0: Tereri, tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu, chirongwa chatinoti mushandi nebasa, chatinokupirai misi yechitatu yega yega.
2: Mushandi nebasa.
0: Tichibva kukupirai muchirongwa chatinoti icho mushandi nebasa, regai ndimbokuridzirai kambo aka kari kuya mumhepo. Mushure mekambo aka tichazodzokera zvekare ndichikupirai chirongwa chezvekurima.

0: Patikati tazwa kukambo iko zvino regai tipinde muhurukuru yatakaita neumwe mupfuyi wenguruve wekumutanha wekwamanyi mukulokaridhadhi yechitunga kupost administrative yemavhonde muprovinsi ino wamadhera murume wakutizvo wari kuwana budiriro kwazvo pakudzidzisa wana wake kuti vange vachidzidza mabhuku epamusorosoro asi zvichibva pakupfuya kwaanoita nguruve ndopaanoona mari yaanodzidzisa kuwana vake.
1: Nguruve ndakatanga kuchengeta 2015. Ndakatanga kuchengeta nenguruve 2. Nuti ndichitoita nedenga ropaupiki ndozotozviona kuti hazvirina nekuti ndiise ndiminyora remadanga angu kwatobva ndatoisa madanga angu minyorada. Dzakatoshega refazi yekuita dzakambotoita kwazi sendoitara
0: kubva pambiri dzemakatanga nadzodzo
1: idzodzo mbiri idzodzo ndo dzakaita mbiri yakaita sendoitara porike dzaiti dzikabereka primera remesa ndakatora yaibereka 14
0: panguruve
1: imwe 14 entao padzakazoita 4-5 ate dzakazoshegera kuita sendoitara
0: asi pfungwa yemakaona yekupfuya nguruve dzanga dziri kupfuya kuda kuryare kana kuti kwai nguru kutopfuira bhizi.
1: Kudya ungambotodya hako but chikuru kutengesa kutengesa zvinotoita kuchengeta nguruve kunoita zvinoita kutengesa
0: asi munodzikwanisa sei tomboti yabereka 10 nemurongomuna sekutaura kwemaita munodini munodzipeiko kuti dzese dzirarame kusvika pazana dzanga dzasvika
1: baba isunga dzibati nyaya iripo ngeyechikafu nguruve inodya kuda kuti imiyorare kuti ibereke zvakanaka inoda kudya 3 vezi porudhiya nemeji makoisa marifesawa tinoita isusu ndo marifesawa nguruve matabishu almoso jantare ndopaunoona kuti dziwande zvakanaka idzingodikana izhene futi dzichigeza dzichiiswa mishonga idzo kuti dzisaite inda
0: tiri kuonawo mamuna netsvina irimo kutaura kuti tinozwa kuti nguruve inoda makaita tsvina imi muriramba muri mugeza
1: nguruve aidi tsvina nguruve inotodawo mwakachena kuita tsvina tiisu isusu tinotoite muite tsvina zvingoda kuti kugara muchimugeza mazuva ese iona utoona una conditions inotogezwa todhoshidhiya mach usina conditions unototiwo undiya si undiya nawo undiya sandiya nawo unasa kumukirina zvakanaka kuti igare zvakanaka unoona ichiita potoso yakanaka ichikurawo zvakanaka
0: asi munogeza ngekundogeza nemvura here zvinodii
1: aisigezwa nemvura badzi primero unoigeza neomo ndikapera kuigeza nemo pana mushonga wandinotenga kuvhiro uku wakaita tipo liquid wandinogezesa nawo kuti isagare nemakupa kana kuti inda
0: asi kubva ipona muri kuona zviri kubatsira here basa irona mokuti mataura kuti isunga dzibate muchikundoenderera mberi here nesunga dzibate idzo kana kuti kubva mapfuya apa zvavo kupai basa rekuti umwe musi muchazotoda kusiyana nazvo
1: kusiyana nazvo hazviiti ba zvinoredhoziriki machi dzichikwira futi dzinoredhoziriki dzichikwira munoaziya semba negoso ane konsekwensi yacho andorambera rimezhi muritimu dzimwe nguva zvinokwira zvimwe nguva zvichidzika mazhe handiri kukontinuare
0: asi dzinobuda here pasaidha yekutengwa kwadzo
1: nguruve ina munda saidha mesha ina munda saidha muntu pokurado so isusu vene titotoitafarako kukiriyari ukandokiriya dzakawanda dzinotobudawo dzakawanda
0: asi kuita zvokubuda tanzi here kana kuti anhu anouya pamatanga pano etiri kuona apa ichitengera pano kana kuti munhu otoita kotsvaga kumweni kure kune misika yadzo
1: pane dzimwe nguva dzataendedza ndaitotengesa ndaitongesera kuchimoyo pana murungu umwe uya pano apa utosiya terera yake ndodzadza imonakisa kana set woito dash ndoisa tosvika shimoyo tomamatadhori ndovabhateri topera tomidhirirana topedzerana
0: saka kutengeswa kwenguruve ngekuita zvekupima mundoiti zvekundoona zvindiri kuona apa zvekuti mutengi wakati
1: zvinodipenda vanhu wamwe wangoda kuita zvekupima wamwe wangototi epa ndiri kuda iyi totochajirana kuti mari yakati
0: asi mechizvona zvine geni here pabasa remunonga makaita mukaita zvekundoti imari yakati apa
1: apo ndo pasika shoti tee kuti paoneke kwarikiri kwese tee kuti paoneke kwarikiri kwese
0: ino mune zvipi zvemuri kubatsirika nazvo pabhizi renguruve zvemakauita muupenyu hwenyu ngekuti muri kuramba murondoenderera mberi mune zvipi zvemakaita kubudikidza nedhiri renguruve
1: benefisi yenguruve ndinayo porike ndine wana sage ese aperekita fakuridhadhi
0: kubudikidza
1: ngegrasa nguruve apesar kuti pana zvimwe zviri kuitika but bhazi inguruve wana wese wapera kuita fakuridhadhi sage papa pane nguva paanga pari singu wine time ese aifanira kuti abhadhirwe fakuridhadhi mache nguruve ndakagwentara nadzo ndo dzakanditi zvidii ndione kubira rwizi ihwohwo
0: ino shuwiro yenyu ngeyekudini mune tarisiro ipi yekuti dzisvike pakaita sei panokupai mari kubva pamaonero emuri kuita mari kumberi uku mune shuwiro ipi
1: inini vhonta ndekukiriyara ndinayo so kuti pakati apa wakamboita konsekwensi ya nguruwe nga zisika reproduziri.
0: Okay.
1: Zaka vazamira nyaecha ndizi kutingei. Saka ndakamboeza kuchinja nguruwe zimwe ndoendesa kumwe zimwe ndotora hapa ndoudzisa mama kuti dini pamwe zvinga stabilizariki. Machakora ndirikuona zva stabilizado porque dzakubereka dzichasvika pandirikuda pacho.
0: Mhm. Unoda panganyi.
1: Ah, endeda maduzendo kana duzendo itala.
0: Asi maonero iyo dzinosvika.
1: Ah, dzinosvika. Ndozvandirikuda izvozvo.
0: Ino tirikuona imwe naimwe ine mpanda wayo munozviitire.
1: Zvandinoitira manje kuda kuitira kuti pamarefesa wapa idye ichiguta nguruwe dzikagara mumupavhida mumwe adzirika fontad.
0: Okay.
1: Endo dzinofanira kugara kada nguruwe yoga kuti dini irika fontad.
0: Alright. Zvese apa tirikuona mune mukono basi munodini unobatsirika ngei uko hadzi dziri padzo dzega mukono uri padzo dzega. Mungati taurira kuti muri kuzviitira izvo nangoti mukono uri pawe wega.
1: Ah, zvemukono izvi zvemukono anofanira kuti agare akaite shungu.
0: Aha.
1: Mukono ukamuka akagara nehadzi aiti neshungu. Saka izvozvi akagara ega ukandoise muhadzi badzi basa ratoita. Okay. Saka kutaura kuti kutaura kuti mukono unofanira kugara yoga. Kana hadzi yacho futi inofanira kugara. Ukandopinza mukono 3D ya 4D ya utoibvisa yagara yoga.
0: Zvatoita.
1: Zvatofamba.
0: Aha. Asi zvese izvo zviri mutekinika yekupfuya nguruwe.
1: Kupfuya nguruwe tekinika iyoyo.
0: Okay. Mm.
1: Iyoyo tekinika for example yokusepara zvinhu zvikana mbudzi chaiko.
0: Mm.
1: So kuti condition idzo dzatsina. Zvinofanira kuti kada mikono inogara yoga, hadzi dzogara dzega. Kuti padzinosangana pane basa.
0: Okay.
1: Alright.
0: Saka ngatimboti nguruwe yaita machoko apenoto mundo mataurirwa zvere. Inotora nguva yakadini kuti izobereka uye pagore inobereka kangani?
1: Nguruwe bombo inotora 3 meses.
0: Mhm.
1: 3 meses yotobereka. Ukanasa kudzikuita ari pagore bereka 3 meses
0: nguruwe.
1: Nguruwe.
0: Mhm.
1: Inobara 3 meses ukanasa kuita ari bombo 3 meses pagore.
0: Dzenyu dzirudaro.
1: Ndizvo zvazvirotoita izvozvo.
0: Alright. Ino kutoroti zvese mukanga muri kuti kudzikiri ari zvakanaka kutoroti pachikafu pakugezesa here pazvipi
1: pazvese pachikafu pakugezesa zvese ndozvinoreka kuti zviite izvozvo ndiyo conditions yadziri kuda izvozvo kudzikare pakanaka dzichirike zvakanaka.
0: Imwe mune mipanda mingani yemunochengetera nguruwe?
1: Izvo zvipano ndina mipanda mitatu.
0: Okay.
1: Kada mipanda for example watakamira uno una 11 compartment. Ndina umwe una dzoti compartment.
0: Okay.
1: Ndina umwe una novi compartment. Iona mapavhio ana kada pavhio inopinda imwe nguruwe imwe nguruwe kada umba.
0: Asi munosombodzadza here ma compartment iwone
1: muno. Ndakambotodzadza nokutoshaipo kudzisa. Nguruwe kwaramba dziri barara pakinda pano pese pano.
0: Yeah. Mucha sezvo muri kuti muda kusvitsa madzana mairi duzen sport kush. Mucha wedzera futi mipanda iyi.
1: Yeah. Nyaya ndiyo yekuwedzera mpanda ndikaona kuti zviri kuita ndowedzera imwe mpanda futi. Kuti dzone mukugara.
0: Alright.
1: Haya.
0: Ino masoko api kune vanodo kupfuya nguruwe vamwanoti dzine basa maningi yambiro ipi muri kuasira newacha wanadzo asi asingadzii unyanzvi wemurushandisa.
1: Zvese hapana chisine basa. Zvese zvine basa zvingoda kushingirira. Saka ndirikuapera kuti munhu wese angoda kundoshingirira kuchengeta nguruwe ngachengete but zvingoda kushingirira songadzibati chikafu kugezesa. Nokuti dzirame zvakanaka.
0: Asi mwe muchikafu chacho munochiona kupi kuno?
1: Inini ndinofamba mwakawanda kotsvanga butu, ndinoenda Susundenga, ndinoende Katandika, ndinoenda kuchimoyo, Vanduzi, ndinoramba ndiri mugwanzi. Izvo ndinotoda profile zvekuti handina motikari. Motikari yangu iri yavariando. Saka ndiri kutondetseka kudo kuti pamwe ndingareona kuti pati ndiri kuona kuti dzione kuti.
0: Tatenda mungasiyana padzenyu mumhepo kuitira kune waya waroda kuzobatsirwa neruziyo pakupfuya nguruwe.
1: Munhu anoda kundibata achida kunzwa pakupfuya nguruwe namba dzangu ndi 087-75-72-096. 087-75-72-096. Kana achida kuvhoda ko ngachinje prefix numuro ndiyo 9 ndiyo
0: mudikani awa ndiwo mashoko kubva ko hurukuro yatakaita neumwe mupfuyi wenguruwe wamadhera wachitsanangura unyanzvi hwese hwainahwo hwekupfuyiwa kunoizwa amhuka idzi kana kuti nguruwe asi tarisiro iripo ngeyekuti zvaroda kufambira pamberi ichipfuya idzo nguruwe kusvika kumazana mairi zvese ngekuti ane urongwa vari kutarisira kuti anga achizoita kubudikidza nebasa iri rekupfuya anguruwe wadikani nokudaro izvi tabva tasvika kumagumo kumo kwe chirongwa chino chatinoti kurima ndo musimboti wezvese chirongwa cheradio Msambiki apo nhasi takusvitsira kuhurukuru yeumwe mupfuyi wenguruwe wekumutanha wekwa manyi mukurukaridadi yechitunga kupostwa administrativo yemavonde Peter Nyandiro ndiye rikukuti iwe ni mangwarani akanakitisa. Tosangana zwe musi wechina panguwa dzimwedzo nechimwe chirongwa chatinoti kurima ndo musimboti werubudiriro.

0: nyakupfumba na kudzalisisa kwa mikulu ku district la Susundenga province na Manika wadaoneka wachipaswa mbeani aza kusiana siana kuitira kuti waoneke wachilima pindi la chiwira la mabasa la zvakulima ningatudabudiswa na msogolero wa mabasa ya zvakulima mu province ine Manika Manuel Basikolo utongi udaoneka uchigula mbeani ya izi na manyowa zvense kuitira kugwanisa madzinza aya adabatana na uli uhu iye Manuel Basikolo adaoneka chiranga kuti machinjiro alikuita kunza na kunyanya kupfumba kuda kuoneka kuchiita madzi na kutsalisisa daitisa kuti kulusike ndima ya maikitari anapindirira iyo shuru shinai ya zvirimwa zvakusiyana siyana mukati mwa provinsia ino yense achibve pandima idaoneka ichirusika na kunyanya kupfumba na kutsalisisa kwa madzi haritisi kuti mabasa ya zvakulima aleke kubudirira akali masoko mabasa anu adalingana na mabasa ya zvakulima pakupera kupfa masoko adikani ngati ibve kuchedza uku na mairosa gesani
1: mabasa ya kulima gulo lino tagwa na mbewa na dzuwa tambe madzi adzanyanya kupindazva
2: kusino muri kuita iyi madimba
1: tukuita madimba kufungura fungura mabasha mtichikomesari zvokuzvara dhenofu
2: muri kuzviona zviri kubudirira
1: zvikubudirira pani kumberi ko zvichatsva na dzuwa zvikudzikuita padoko padoko
2: munabvunza tani kuna venangu amai
1: tinobvunza matendeni kafungura madimba enango pombora tagwa machimatendeni kafungura mabhasha enango tikwanise kurarama nazvo.

0: yakati nakiranya ye Mozambiki yakati serere ye Mozambiki yakati
1: madzishoferi kulipa musoho we radio divuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio divuzamu uye batsirai kuti radio Mozambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwano.
2: Radio Musimik, Manika.
3: RM.
4: Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati mkuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera.
5: Wadikani ino iya dinguwa ya utipanisi kupinda mungumanya nati iwa mfungwa zangu za makulela pinda. Ine ndichahirida masule mache iye Juvencio Creva Tsingano.

0: Kuna imwe mwense mwle kuti vandili kuhumwe kani chitipindani maashibese ya kudekesesa paku sangana patile kuita nao mwanya uno watinati mfungwa zangu za makole edapinda za kunyangala na za kudeka za kutiza findida ehwa mwanya uyu unakawitisani kunikwansi ime kusalakana zili mmoyo zunango za kudeka zunango za kunyangala tangwa na ndukala pata apa mwe mwuzi la tsakalira kashi kashi kanyama kalipa zino zino nyamusi uno uyu ndina makani na baba wairo alatusikila iwo mnumu radio Mosambiki washibudira ku distrito la Barwe mubozi mbaku nyamasa esekuti alimuno mushimoyo ku uira basa kuzati unangu kwa kukatandika izi mubairo tongo gara kunza kwazo ndina matsamba mawiri yangu ndalongeza mu mwanya uno uyu paseku ya nyamunsi zina langu Juvencio Creva Singano nichiti mo lamba muna ife handi sati apa nda lemwa ine lekani ndi vanda tome ine na makani na baba mbozo takwasa ife kutambira achibudira mu bairo tongo gara mu ruani la katandika distrito la Barwe wadati ife zinalanu ndi mwani futu mbudira kupi tipenti mzatita kuti musunge uleno kuya muno mstudio ya radio Mosambiki zirimuwe swakuta mzafi lewa nizo zipi.
1: Sina langu ndine Tomei Lapson mtomba njira ndiri kubudira kukatandika kubaruhe mbairo tongo gara.
0: Chaita kuti musunga ulendo kubuda kukatandika kuyamuno muradi Msambiki chiri mwendo chipya kutanzafi mudaiwa
1: handiye hi gole tingati makole zvuzviri na makole makumairi na manai mdoshmiri kwatro ndidati nsiku ibodzi ndabuda bva ndaenda kubasa kwangu ndidagonekana na mayo wangu adati ndiri kuenda ku church bva enda kapindira ku honde pachi dzabuda ku honde kuya ifota dzabuda inewo ndadzauya kubuda ku basa ndikusvika pamwicha kumanheru kupangwa zishano ndipo ndadzasvikira mayo wangu adalala wanya church wadaungana penepo kuungana kudaita iwo hanina kwanisa kulongana mayo wangu nguwa zenezo abvi mai alwala chibababa maona patsapinda mapindi makumatatu ndidzabve mai adikulangana ife kuti wanangu deka madzabva kuti ndafa hapo nakuda kwa mwali basi ndadzakwanisa kuya ndadzabuda ku honde ndichiuya kuno uku ndidadzusiwa hapo ndadzasvika pano hapa na thambwirani la wanya church wadzaita nsimba zirizensi hapo mayuya tidakwanisa kulanga naye hatikadziwa kuti penango tishamuruza nyamusi hatina kudzaitawo nsimba kuti tiende naye ku kliniki panguwa zenezo adzakwanisa tidadzakwanisa kukwanisa kuchedza naye mayu atu hapo padzati takhala dzapikirwa kombe na ololo wachewa kupasiwa kuma nguwa nguwa vabanganuka. Padzati panguwa kumi na zwiri za usiku, vashanyanduka zvotenda huya, maona mai ya dzati epa ndiri kubva msoloi, nditire ni madzi tantani, nguwa zenezia, epa tadzaungana ne kutipshake pana mtududu panguwa zenezo, tukwanisi ukwira, tuwane kwenda hospitali, hazvichaiti na kuti

yangu ida saona kuemba kwa nyakwenda penga usoke nyimbo i ya kumbirikwa na baba Tome Lapisoni Mutomba Njira abuda iye kukata ndika distrito la Barwe nyanyimaka mu Bairo Tongo Gara achipanganiza vili mumweza kuti hadzafi ada ewa chiti mazita. Zino pano apa lekani ine ndi Vanda Bate Tsamba. Tsamba ili kubuda iyo kuna baba uyu anavye Bernardo Makumbe Mubesa ali kumtunua nyamuenga mu distritu la Gondola mu province ino ya Maniga. Avi anzafita idahewa ina sudanitikira musiku sanatu za mwezi wa junyo mugole la sulu suiri na makole makumi mawiri na libozi. Avi mukadzi wangu Jenny Taera kana pamwiri zvida basa kupadara iye na pingampini ada panisa kuona apa achibatana na saona pamwiri kwa kubuda na kudwa kuti asukana kugaramushi. Abve zvidatoma izvo musiku iyo insiku zishanu za mwezi wa junyo gore iro rasuru zviri na makore makumi mairi na libodzi mukadzi wangu akana pamwiri pamwezi mishanu na kuona kuti zvina azvina kugaramushi zvona ife tichi tolana kwenda ku shimitari ikuru ya ku Gondola tasvika panguwa kumi na ibozi pakwasvika pa midia tikale pakati pakuoniwa na mafurume esekuti olana kuti zvinhu zviri kusupa zviri kurambura tadzachinjwa kuendeswa mushimitari ikuru ya province ya Manika muchimoyo pakwasvika panguwa sesere vinturash ya sekubudzibudziyo iyo tangata di mushimitari ikuru ya province ya Manika muchimoyo tatambiri kwa zvino zvadi taoneka ife tichi rapwa padzaita siku ngati nguva kumi na ibodzi za usiku musiku ibodzibodzi iyi tadzaoneka tichipaswa mubhedhe kuti mukadzi wangu aoneke achilazibwa izvi muchikuta ningati mumaternidad tangwe odaona kuti pamwiri apa hapana kugara mushi. Paita tsangwe ra usiku panguva ziviri za kutsangwe ra usiku izvi mangwana yache zvinoonekwa izvi zviri kuoneka zvichichinja tadzaoneka tichitoroka kuenda mumbuto inasipwa watenda pakuti nkoza inanga ya kombera munabvimu reanimasao tasvika mu reanimasao zvinhu zvikaoneka basi zvichishupa mukadzi wangu adzaoneka iye achibatana na mikapeni ya ugunda kufema mushe pakasvika pakufema na matubu zvasabvi alikana kuti aipegazi aipagazi kakutoma abvisvikana kuti aende kuyachepa ndikati kuyaitwa opera sao pese ipapo aipazve gazi kachiviri paka uzati aoneka iye achienda kuyachepa ndikati kuyaitwa opera sao apa mwana tida murusa apa daoneka ndichipererekwa na nzeru ndoti ndingaita zvipi makamaka muupenyu apa ndazasvika kugarati mushimitari paka musika musiku makumi aviri na ibodzi za mwezi wa junyo mugore loiro iro la 2020 tapeza siku kumi na ibodzi tida razikwa mukadzi wangu nekubva mushi zvino Mulungu adapindira zvinhu zvaoneka izvo zvichipinda ndekuranga pano mukadzi wangu ari mushi. Ndingabva nyimbo ya Matias Mhere Mhorondo nasarakana iyo mfumvu iyi yanakwasi ikubatana nayo mu mwezi uyo mu siku izo mu mwezi iyo uyo.

Waita zvako makunda brothers kana kuti Jimaya Gabriel Sabora wadishitu la makosa mukati ma ino province ya Manika makamaka pa mtunhu wadunda apo pana gara iye bamboyo uyo na nyimbo iwe kali mutambwe achebve imwe munapukatira wanyao yano ndine profita ine kugresha munaenda ande ese zvina dzaita imwezvo hazvitemita kundimwe profita mupita titinikani imwe adikanoe siku iyo ingati yasvikada dekanoya ndimwe wakutoma imwe kuenda kujenje ramotoro iro nakuti munamati anabvi munamati zvinoita izvo anatoweza izvo ninga kunamata kwache apo nkhabe muri kuda kunamata pese penepo muri kuda kuenda kuchapa chapazve khabanga mutsiku yakuti kulangako uku yadisvika iyo iyo ndipo nadzaita wade manyundo uku muri kuda kuenda muri kuda kuenda mari kubvine bambo kuno hakuna time kana vanhu uku abvine hakuna time mbuto yanhu nakuti kaitirike kana aka ndikona kuti murambiwe kwense nakuti munhu sankhula chinhu chibodzi chakuti iwe utowere mukati mwaupenyu apo nkhabe kunamata muri kuda unyantsindikoli kungadoka muri kuda kuita mwaona kuenda kuyabvunkhira nyau yanu kuenda kuyabira nyau yanu ugandanga zvensezvi izvi kumunhu mubodzi muma khabanga rowa naho zvense izvi adikanuwe zvinhu zvakunyangara mwaona zvinhu zvakunyangara kuti munhu ari kutisankhula chinhu chibodzi tingaenda kuyaona adikanuwe kuwanda kuri kuita magereja ndiko kuwanda kuri kuita mabhari mungasvika mubhairo ribodzi unosvikira magereja mashanu matanhatu kumi magereja ari mumo ese ungaenda zvekukunduka mabhari unosvikira mabhari mashanu matanhatu kumi mabhari ari mumo kuranga kuti kuwanda kuri kuita magereja kuwanda kuri kuita mabhari wanhu wana mwaa uri buda kupi nakuti wense ari kuenda kugereja kyanamata uende mugereja hausvikita hamuna tai mbuto hamuna tai mpando wakuti unagarirawo iwe wenangu ari kuita zvakuyema ese ungaenda zvemabhari unosvikira mpando hamuchina tai mbuto hamuchina wanhu ari kuita zvakuyema nakuda kwaku anda kwa iwo wanhu momo kuranga wanhu awa ari kubuda kupi wari kuenda kiya mwawa wari kunamata wabuda kupi wense mungaenda kiyalinga mushe kunkhope mbodzi yambodzi unoita kuenda kuti ne bamboi uyu nsimfundiso yagiresha ngana uyu bamboi uyu nsimaungana uyu bamboi uyu nsimprofita ngana uyu mwaona zvense izvi nakuti ande ne mubhaibheri zvidanembiwa siku zaupesira zvese zvinotsanika zvichiitika kuwanda kwayo magereja kuwanda kwayo mabhariya aya nkuranga kuti nene iye mulungu wekalakarapo akazvidziwa kuti ande kumberi iko zvinotsaitika izvo izvi vadikani tinazo nyimbo pari kuna padoko ziri kuenda kaita zowaitora zvisingu minutush ndizo zishanu mapiri mashanu ndati kuenda kana kuti zisere mapiri mashanu kuita kurangariyano ndati kuenda kiyasimura ine kuna psalmist lamont dube na nyimbo iri kuya mutambwe iyi achibvi imweyo nabibvuranuri iri munashanani uri kupi nakuda kuti panagara imwe zvinafunga imwe nkufunga basi bibvu rakuti muhirinza nyaya yanu masure apo nkugombekawo ntsiki ibodze kuti munafungawo zvinhu zvinawaka dziko mwaona nakuda kuti zvinafunga imwe panagara imwe nkufunga kuti nendipiye ndare nyau yangu basi ine ndibudirire ndeka ine kubudirira kwanu imwe wanyaya yanu achirira kuna imwe mateo ndizvoretu izvo izvo mwaona nyaya yanu angati abudirira imwe mobvete kunyangarirwa mukati mwamwoyo kuita kupferuka zvinhu izvo izvo zvakunyangara nakuda kuti munhu dekeri kana budirira kwa nyau yako apo abe nyau yako ari kubudirira iwe kunyangaridwa ese kuda basi ndiwe basi oneke uchibudirira wanyau yako wachirira zvinhu izvo zvakunyangara abvi nabibvuranuri iri golino muchalira naro iri abvi nakuda kuti iye mulunguyo Jesu Kristu hatendi tai kujekerwa imwe mungagare nazo mari zvakanuso izvo munazo mari namari ese iye mulungu wabvi nkhabe ndikuda basi nyakuchena moyo.

Masikati akanaka kwa murimo seva tereri. Edzino ina uts chwerengwa ndili samo chingoma. Chikoro chepamsoro che Istituto Superiore Politecnico di Manica chiri kushanda kubva mugore rakapera chisina mari chiri kupuhwa nehurumende pa mabasa avari kuita pachikoro ichi. Chitaura pamusangano wakaizwa pachikoro ichi mumiriri wemutungamiriri weHPM muprovinsi ino yeManica. Akataura kuti rinova dambudziko guru pachikoro ichi kunyanya mune zvemashandire emabasa akasiyana siyana apo vanenge vachisangana nezvimhinga mpini nekuda kwekushotera kwemari. Jose Dias akatsanangura kuti kunyangwe zvakadaro vari kuita zviri zvese kuti chikoro chinge chichienderera mberi vachiita mabasa ekudzidzisa asi vaine zvimhinga mpini nekushaikwa kwemari inokwanira. Munyori wekomite bato refrelimo mprovinsi ya Manica Tomas Chitlango anopa yambiro kuvagari kuti vange vachichengetedza runyararo kunyangwe pari vanhu vari kusangana nezvimhinga mpini zvekushotera kwemafuta ezvifambo mprovinsi ino yeManica. Mutungamiriri uyu akatsanangura kuti rinova dambudziko risiri kubata nyika ino chete yeMosambiki asi zviri kukonzerwa nekuda kwehondo dziri kuitika kune dzimwe nyika uko kunova kunobva mafuta ezvifambo. Tomas Chitlango akataura kuti hondo iri kuitika kune nyika dzinobva mafuta uku zviri kukonzera kuti zvifambo zvinotakura mafuta kubva kunyika idzi zvinge zvichitadza kufamba zvakanaka zviri kuzokonzera dambudziko rekushaikwa kwemafuta kunyika dzakasiyana siyana kusanganisirawo nenyika yedu yeMosambiki. Distrito Rebarwe rakapedzesa mutambo wechimakumi mairi newechitatu makwikwi emutambo wenhabvu wemuzvikoro. Hapo vakakwanisa kuenda pachinzvimbo chechitatu pamutambo wehandball kuvanhurume mushure mekukunda kwavakaita timu yeSusunenga nezvibodzwa makumi mairi nezvipfembamwe ichipindurwa zvibodzwa gumi nezvisere. Pamutambo wakaizwa uyu wakaizwa nemusi wechishanu wadai zvikupfuura munhandare yeshikora sekundari yaSamora Machel muguta reShimoyo apo timu yeBarwe yakaratidza ubaba. Pakupera kwemutambo Elder Jinja anova iye kochi wetimu yakakunda iyi akaratidza mufaro mushure mekukunda kwavakaita. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.

Dina zvidimbo gumi nezvirongo muna dozora zvine 14 minutu zvinamboenda kutora charamba ndakaurayisa Jesu asina mosva. Nhasi musi wemugobera kudai unowa zuva rekuti vanhu vanenge vachirumbidza musiki nai tikataiwa regaitimirewo nemi Radio Mosambique.

Mbiri zvidimbu gumi nezvipfembamwe katodzora chinedza 9 minutes watereri tabva tasvika kumagumo kwezvimabasa muchimanyika tichasangana zvekare padzichatidzo mbiri zvidimbu makumi matatu muchirongwa chatinoti icho radio nemitambwe lisa muchingoma ndiari kukueneka ipano regaende kusiyirei kambo aka kubva kuna Jabraza tichasangana muzvidimbu zvishoma zviri kuteera.

saka ini ndaingo gara nechemoyo chingotini pane nyaya apa pane nyaya pane nyaya pane nyaya pane nyaya pane nyaya weekend yakasvika

0: Radio Musimik menikah.
1: Zdravares in Musimik.
2: Jornal de Manica.

0: Pachigare sano panodiwa njakadi kuti kugara ushoni kuvepo nekuzwanana ngokuti pakatama kuzwanana pachigare sano idambo chikoguwane chigare sano ukama kuvereka takakaita vasharuka uchiti chigare sano ukama ngozvo zvinoita vaporekere varadhio Musambiki zvotoita ngezvo kuti kugondesa kutoita yakwana nguva yekuti timugumisire kuno zviziviso zvotinazvo mukati mozuva renyamasi asi kakajani kuti hatina chiziviso chotinotiverenge pano chiri panyara mwari wakanaka ngokuti hatina chiziviso chokubvisa maninji zvinokomba kuti mwari vari kuita zvakanaka kunamata kuri kuizwa ngovafundisi kunamata kuri kuizwa ngovazinji vari kuenda mukati mumatundu umo kotama kurya vochinamata kukumbira kuna mwari kuri kuzika ngokudaro kuti tinoti timugumisirei kune zviziviso zvatinazvo zviri zvekutengeserana tengeserana
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa mai we. Aundi bvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano hedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiwo.
2: Ai. Anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
1: Iye nozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haina ari kukurapi zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai,

0: kuti tikwanise kunga tine rimweni zuwa ratinonga teireketa. Inini ndakasununguka patinoguma Musambiki, tikapedza basa ratinoda kuita reshow kana kuti respetaculo kana kuti evento yatinayo yemudhiasingu iseji, ndakasununguka kuti ndikwanise kureketa nevateereri, ngekuti vateereri vedu ndo varungu vedu pabasa rekuemba. Ukanga usina muteereri, hakuna kwaunokwanisa kuti ungaguma nebasa rekuemba. Saka zvakanaka kuti tikwanise kureketa nevateereri vatinonga tinavo nguva yega yega. Ndinotozvidakarira kuti nei kuti zvikwanise kuitika zuwa ngezuwa, sokuti zvinoita kukorera ngekubudikidza ngeurongwa. Zvakanaka, ndinozvibonga kuti tikwanise kunga tine nguva imweni yekuti tingareketa paRadio Musambiki tiri online paFacebook. Asi ndinokwanisa kuti ndingarerukirwa dipoji de spetakulo yatinayo, dipoji de evento yatinayo mudhiasingu iseji. Ndinovimbisa kana kutembesa kuti ndinoguma paRadio Musambiki tikwanise kureketa nevapurutani vedu.
1: Ndinotengowapi masoko makuzopare kupedzisira masoko ari kubva mukati munyika yeAfrica tisole mabuyo otaita pazuva renyamasi.
0: Masoko ekupedzisira enonga ndinawo ngekuti ndinodakarira kubonga. Ndinotanga kubonga Radio Musambiki, ndouya ndobonga vapurutani veRadio Musambiki, ndouya ndobonga vapurutani vemuzika vanokwanisa vanoteerera muzika. Ndinovatenda, ndinoti endererai mberi mechiti teerera ndokuti tikwanise kuenda mberi. Umwe naumwe une mwana wake pamuzi kana une munun'una wake waanoona une talento. Ndiri kuti kune vabereki, tisatsikirira matalento evana. Unonga aona kuti mwana uyu une talento, ngaazame kuteerera talento remwana, pamwe ndo richakwanisa kuti rizoponesa familia ndimangwana.
1: Ungoripi soko rimuri kuzopa kune vamwe nevaembi kuti vaite zviro zvinodakadzisa vabereki kuitira kuti vasarambidzwe kuita basa rekuemba?
0: Kune vaembi ndiri kuti vari kuda kuita basa rekuemba, kune vabereki tisapikisana navo vabereki, but vabereki vanonga vasikazwisisi zvemuzika ngatigare navo pasi tinase kuvatsanangurira mahambire emuzika. Tisapikisana nevabereki, vabereki ndo vantu vakakosha mukati meupenyu medu. Ndinotizve pauri kana uchiita basa rekuemba, usaremba, usaita chinokupetudza sure. Basa rekuemba haritangi nekunaka apapo. Iri studio kana kuti studio yakatsonga yaunayo kana kuti pavizinyo wako, endawo rekodha ngoma apapo, inokwanisa kutozika yotorira iri pastudio inonga isina kwaridhadhe. Pastudio isina kwaridhadhe ungarikodhepo, ndipo panozoita kuti uzoenda korikodhawo kumastudio anonga ane kwaridhadhe. Talento rako rinooneka ngepo unonga warikodhera. Ngatizame kuti tipushe, tisimudzire talento redu remuzika, tisimudzire nyika yedu yemusambiki, tikwanise kuzodaidzwawo kunyika dzokubanze kwana America, tienda koembawo kozi Musambiki ine vaembi vakanaka.
1: Ngosoko rimwero varipo vaembi vamweni vakazoti isusu tiri kutambudzika ngokuti tiri kuda basa rekuemba uye kwatinodaidzirwa hatipuwi mari yakawanda. Pondakazobhuya naAli Manyiki wakati mari yakawanda inoita, asi pandiwo kuti muntu atanga kuita simba rese rekuti aembe ngoma dzekuti dzinodakaisa vantu vakawanda, ende zvinotora nguva kuti uzodanidzirwa nguvamweno vaembi kuti udhibane nechikwata chevaembi vakaita vakurukuru. Ngoripi soko rimuri kuzopa kune vantu ava vari kuemba vuchipetuka sure vuchienda mberi ngondava yekutsonga kwemari?
0: Ndava yekuemba yekutsonga kemare aidi kupera simba ndiona. Uchiri muembi unonga uchiri kutanga kuemba, usatarisira mari yakawanda. Emba zvinogadzira zita rako. Ukaemba zvinogadzira zioma kana kuti nziyo inonga yazikana munyika yakawanda. Inogadzira zina rako zvekuti wese unonga aida kuita evento yake akoreri kuda kukudaidzira ngekuti unenge une vateereri vakawanda. Ende vateereri vanotopa pressure kutokumbira kuna munhu unonga eiita chipetakulo kuti tinokumbira kuti nhingi ange aripo. Ndokuti pa pa evento idakadze. Saka

0: Tanga tosizwa inokozongoma yakaimbwa ndiani apa iri ngoma yakaimbwa ndi Walteri ino osibuya ngozoma irirano ozvo kuti tamisai bera ino munguva chino tomboenda kozwa kozvo chirongwa chinoonerera ngozvo homi hwakanaka.
1: Chirongwa chehomu hwakanaka.

0: tape chakuzwa kongoma yakaimbwa ndi First Lord inozwa kadaro ari muembi omnyika ino yo Mosambiki mu province ya ino yo Manika osiemba pama erirano nozokujivirira koso ndenda yo corona zvakadaro ko pakuetera kuti tinge kutosijivirira munguva jino jompepo ngokuti zviro zvizinji zvinonga zvosizo muka pama erirano nompepo iyo zvakadaro ko zvodikana kuti tinge tosijivirira ino pakuetera kuti tinge tosipona homi hwakanaka Pakutanga paya tabuya ngushuma irirano ukuti taeta mabuyo inozuri mukati mungu waji inoziri kuwanika josi tondora ino mungu waji mweni josi jipisire. So dikana kutiti gareta kangu watira zviro zvizinji zvinodikana kuti tinge tosieta kuti tinge tosisimira pakuitira kuti miri wedu unge wosijiru wango tingazozo ambepo. Tinodo barandenda jobesa. Ino to barandenda jobesa to garato si kosura kosura ta kurangara zokare zvia zvondenda yo corona. Zvakadaroko tositi usiku wakanaka a Pedro Mukonde.
1: Usiku wakanaka Jose Pedro Mukonde.
0: Mukonde muri pano toda kuziva nguva chino chompepo kuti ngazvipi zvinodikana ngoti tiri kuzondo vazhinji vachinja nomaizo avo ngompepo kuti zvichinji zvinodikana kuti tinge toseta munguva chino chokutondora
1: Zvakawanda maningi tiri kuzvizwa diarosa kuti akawanda achinja maizi maizi achabudi zvakanaka Mechitobia zvia nao chatori nguva yakawanda ari kukotsora kukotsora asikazobarwa nutenda uchikotsorwa asi zviripo zvinodikwana kuti tizvidzirire zvatiri kuenda zvatangwa iyo chando kudai zvinguva yemhepo mhepo kwayo nini ndakona kuti zvanga zvakanaka kuti nguva dzino idzi tiende kumbona kuti takabva muutenda wakakura maningi utenda wobesa uyo wakakura maningi asi takakona kupinga maningi ngo mashkara mashkara akasenza maningi ngenge kuti kudai ndino mwene wangu wanga anochikotsorwa kwandiri changa chisika gumi nyamasuno ya mhepo mwiri wedu unodikwana kuti upfeke zviro zvinopisa machira anopisa ndiapi haiwa kupfeka zviro zvousikana ne kana kuti kupfeka zviro zvourumbwana asi tinodikwana kuti tipfeke machira anopisa tiri kubia majeka kana kuti madhuzi mabhachi zviro zvinoti wakazvipfekawo zvinozwawo miro wako kuti ne waakupisirwa pano kupfeka zviro zvokudingaringana nazvo kuti mangwana unozorwara vauri kudingaringira aya haazoizo kuona zvanga zvakanaka kuti hai urumbwe wakajingitira mwiri wako kuti urumbwe uchipisirwa maguma awo kumbeyo zviya mudzisawo zvimvura zvinopisa anokona kuita zvitii hawo anoita zvitii kuti asvute ndizvowo zvese izvi kuti mwiri wedu urumbwe uri pambuto ngokuti kudai tasama kuita zvaizvona nini ndakona kuti ticharumbwa basi tichindokotsora ticharumbwa basi tichikotsora ngokuti kuno utenda unobarwa ngokutonhorerwa maningi kuda kuti tisabatane noutenda uona zvinodikana kuti tese torumbwa basi tinonzi dzakati kwati kuti tizwi anonge achida nzira yekuti nyamasi kuchaita magrow mangana kudaita zvikao zvekuti nyamasi kuno chando torumbwawo takapfekawo zviro zvakanaka ngokuti takasama zvakudaro mwiri wedu uchapinda utenda wapinda zvautenda tichasama kuosenza chokuambidza tichasama kuenda kuchikora tichasama kuenda kushamwari zvakasiyana siyana kuukama ngengekuti ndaakurwara nokutizve machibesi aya tinoona zviyana zvinomuka nguva yekutanga shanu dzomachibesi zviyana zviri kusamba zvoda kuenda kofunda amweni ana mai aana nguva yekumboti ari kudzisawo zvimvura kuti asambidziyana aya anovapasa mvura inotonhora inotonhoresesa zvinotsokwarisa maningi aitichiri nguva yepekuti mwana mudoko unosamba nguva inotonhora nokuti taamunguva inotonhora asi nataionawo mukana wekudzisa mvura kudzisira ana edu aya nini ndakuona kuti zviro zvaida kudakadza nokuti kudai taasambidza ngomvura inopisa toapfekedzawo machira anofanira toendawo kotengawo meya kuti tisimidzwana zvaitawo totengawo nomagoro kuti tiasimidze munsi umomo zvaitawo totengisawo dzinozvidziya ruva kanoti zvidzirira chando mumoko zviro zvanga zvakanaka maningi kuti ana edu asabatwe maningi ngochando kudai zviripo zviya zviro zvinonga zvisikadhuri maningi tandoendawo mabazera akasiyana tinozvionawo zvinoenderana nawo nomutengo weduwo kuda kuti anaende kufunda zvakanaka nokuti kunza kurutonhora zvazvinodai mutaundi kuzoti tiri kumutanheyo kumutunhuyo nini ndakaona kuti kumutunhuyo kunotonhora maningi ndoendai kuti kudai topinda nguva ino iyi nguva yechando ino iyi anoona kufundiswa kwana aida kuenda kuona kudai ana kudai echifunda echipinda setora aida kuenda kumboona zvakanaka kuti arupinda setora kunza kwaakutonhora kudai nataenda kuti ana apinde oitora zvaida kuita wani zvaida kudakadza to nenda kuona kuti zviro zvanga zvakadakadza roza kuti tichinje maitiro ngomukana watinonga tinawo ngokugara kokunza
0: Hino pamaererano ozvonguva chinojombepo toso kuti vanhu vazhinji kunobuda zviro zvakawanda maningi ngozi yokutsva vamweni vanotsva vamweni vanozotamika ngondava yomhepo kuti vanozotwara mafugao zvichini vosenda nazvo mubanga zvipi zvinodikana kuti tiete tovata nomafugao wotodini
1: no mamambira imweni apa maimbira imweni yanga iri kunza kufungwa dzangu asi maita zvakanaka kumaiunzisa ngokuti tinozwa zvakawanda kuti amweni akazoenda idozikiya reforce kanoti kopa zvesimba mukati mekuti apisirwe zvakanaka kaakukanda mbaura mungazviona kuti mukakana mbaura musina mazhanera kanyangazi muno mazhanera mbaura nomukaenda watinofemerana nawo hazviiti ruzivo irona taakutodawo kuritusirawo kumutunhu dzakasiyana-siyana kuti mbaura iri kuuraya maningi mbaura kudai maida kukana mbaura mumba mamunovatiremo muchazofumira mwese makatamika ndikazombozoona zoraa ndaipinda ngopa mbuto yemapurisa panoukama vanga vashaikirwa ngoanairi ngokuti akatora mbaura kaakuekana mumba anoka akuata kuata kwaotoata chose kufema kwaanoita kuuyawo kuno mbaura inopisa maningi hazvipindirani ndiyo ndaa kuti tiri kupa ruremeki tiri kuda kubvunza ana baba ana mai kuti echiwata zviya ngaaone zvakanaka kuti ana edu ano muriro kana kuti ana ano muriro zvivaubvisa kunza kuti muriro unogara kunza tiri kumutunhuyo iyo muriro kamari paanonga echibikirepo ndo paanoatira munyumba dzedu dziyezi to izvozvo zvinodikwa nokuti zvipere ngokuti zvinouraya nomunowo mumutanhadzo muchime muno akawanda ari kuita zvimwe zvimwezvo ngokuti hatina mukana maningi kuti kochipisa toenda kotenga mabhurangeti ha ngokuti kudai takaatenga nga inopisa mabhurangeti aadhuri pano umwe nowakaemba wakatishireka ngwari inogadzira nyumba ngeyechipo nto isu taidi kuona kuti tigadzirire nguva yechipo nguva idzi dzinongoda kuambira posi posi bhurangeti rinosvupa maningi raakudhura asi tinopa rureme rudziro kuana duku kuana baba kana namai kuti ana ngaasasiyiwe echigota mbaura ana ngaasagare padhuze nopa rubikirwa ngokuti anozobatana nounyatsiwa kutsva amwe mwakatsva mangwana achazokura echiona gosariya ana mai mindi muchazorumbwa basi makapangidzirwa chikunoti makandisiya ndichitsva ngei mai haachazvizivi kuti wakaenda kotsenura hari nhamba yanga yechibikirwa haachazvizivi asi zvese zvokuda kuti tizvisaitike zvinodikana kuti ana adoko panonga pechibikwa akwedere kumucheto zviri nani kuti hai upon hwengochando wechidzirira utenda iyo kuti akawanda aroza ari kutsva kudai maenda muchipitari kuona anhu ari kutsva ngomuriro munoshamisika ngokuti gosa romuriro kana kuti chironda chomuriro hamuchinangirika iri katatu kuda kuti mwana wedu asapinde pangozi imwe imweyo zviri nani kuti kudai patinonga tichibika akwedera aende kusina muriro aende kugara pakanaka kuti mangwana mwana uyo azoita mwana wakanaka asaite chirema ne ngokuti akawanda ari kuitira zvirema muriro dzi dziri kukwadza maningi ndozvandingabhuya
0: ngazvipi zvinodi kana kuti masoko kupedzisera
1: masoko kupedzisera atinoda kupa kuabereki oana abereki zvinodikwa nokuti tese tiri munguva yechando baba na mai anu digona tia sekuti tru mungu ya kutonhora anu fumira ya kutwaira anu digona tia fumira kutwaira agafeka zero zero pisa machira no pisa mukuti tru mungu ya kuti tru kutwaira tru kuhira sibukutari yeri tru kuponwa zvengo chandu to zvia zvinopa utenda zvinopa utenda maningi zvinodikwa kuti kana tichitsvaira ngwe ino iyi topfekawo mashira kuti bukutariya iri risati ponde maningi kuhope tonyasa kupfekawo madhusi akanyasa kungwara kuana adoko anodikwa kuti tione zvakanaka ana edu anofunda yemakamaka yemachibesi machibesi kuti zvari kuenda kusvikora mwana wangu sinchapfeka ngoti mwana mudoko anangu anazvo chandoonezvo chouri kupfeka kwautogogoma kwenda zvinodikwa kuti tione zvakanaka kuti mwana wedu opfeka chinyi vakajikitira here kuti aende kofunda kana kuti ne asi kazviziya kubvira kwanyamasi mimwe muri kupurutana chirongwa ichi nguva idzino muzive kuti ana yenyu ngei yomhepe anodi kuti arumbwe akapfeka zviro zvinodziya pamwiri papo
0: mandidaka jamani ngangu maizvema hino pamazuva akadarika kudai makore akadarika kukosora kaatisa mundu ungazika usikosora zvangaungati hazvisati zvaitika munyika muno
1: waitizwa wakazikwa uchikotsorwa uchikotsora pakadzirango wanhu waimboingana kuenywa kuti ne umbokwederenga inu zviya tanga tisikaruti zviuyezvi asi uchatsvanga kuti zviuyezvi tiisisusu kusama kuzwa zvakanaka kudai tichidzwa zvakanaka mazwi ari kubuda muradio musambiki muno nini ndakona kuti vanga uri rudziriro ukuru maningi kuti tidzirire apaona apa pokukutsorepo manga manga pauri uri undokutsora manga manga amweni basa nokunangira ngodhiso rimi ichiti ungachibude hake pano achandikona kuti nei besa nhando akuti ne vakwambidza zvono utenda uya nokuti utenda uyaona unoema nenguva dzino idzi nguva yekutonhorera neutenda uya unoema ningi
0: vidio
1: unoema ningi ndio ndakuti tiri kuubhuya kuti inguva yao una uu inguva yebesa hamuchabhino munhu ukaopedza gumiro museswa asikazokotsora kuambidza kwazvo kuda kuti zvisambidze chinhu chinodikwana kutodzirira kudzirira kwachona kudini zvatarumbwa takabhiya zviya nguva yaitaimbidza nochirongwa chimwe chimwecho nini ndakaona kuti azwa achawa ari murusunungoko rakanaka azwa achaponeswa ngochirongwa chimwe chimwecho asi kasi kuzwa nini ndakaona kuti achandorumbwa kadaro
0: zvakanaka tabonga aya ndoona mabhuyo etanga toseta napedro mukonde vositi bhuira nguma ererano omunguva jino chozvo mhepo zvetinodikana kuti tinge tosieta hino pachirongwa chanyamasi chaperera pano charongecherwa ndini Rosa Ndlovu kumuchini nabig fi Roberto tositi musari zvakanaka murambe makapurukira zvirongwa zvinotevera zvoradio Musambiki mosara
2: chirongwa chehomu wakanaka.

0: Toenda kozwa kozvo chirongwa chomajaha.
1: Chilongwa chomajaha. Ichi chilongwa choradio Msambiki emso provincia le Yumanika.
2: Chinovisa mipango, mabuyo, tsika nomagaru akanaka kuno majaha.